Sjá sunshine, keit sa sé punka hocht, sív suvnach blachlia. Beg tila kjol bra agin ní stainy in new, nor a veg Carol Dooley lin le Sunday Stressbusters on a 3 o'clock. Kjol den skull of el ligad a ski, agus le kauru lat da chainri a al luchtu, den shaktan atar rowing. Sunshine, keit sa sé punka hocht.